0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tesmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
2: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestras. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang.

0: bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
0: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai

0: antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini?
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
3: Iya Bu, bentar lagi ya.
2: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
3: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
2: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: disukai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingarso Sung Telado, Ing Madio Mengengkarso, Teturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
1: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
0: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsi generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar, setiap dari kita adalah guru juga murid.
0: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral. Alor pagi ini. Alor.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Pernahkah kamu ke Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur? Bandara yang menyambut pengunjungnya dengan monumen Sasando Iconic ini ternyata memiliki sejarah panjang yang berakar pada masa kolonial Belanda. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Amerika Serikat Lee Mitch Jansen menjadi pesawat pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Nama aslinya adalah Lapangan Terbang Penfui yang berarti jagung di hutan dalam bahasa Timor. Menggambarkan lokasi awalnya yang dikelilingi oleh ladang jagung, pengelolaan bandara kemudian diambil alih oleh AP1 atau Angkasa Pura 1 pada tahun 1999 yang sejak itu telah melakukan berbagai upaya pengembangan infrastruktur. Namun belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional 17 bandara di tanah air, termasuk Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi layanan penerbangan internasional yang terjadwal.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Senang rasanya kami tim Atambua Siang bisa menyapa Anda, bisa menemani Anda semua dengan berbagai informasi. Tetap bersama kami karena ada saya Inti Kima yang menemani Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas Anda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi ini. Tadi beberapa lagu kami hadirkan, yang terakhir tadi ya, dari miliknya Pinkan Mambo, Aku Tahu Rasanya. Apa sih rasanya? Ya, baik. Pendengar Pro 1, pukul 10 lebih 25 menit kita akan berbincang tentang bagaimana memperkuat ketahanan sosial daerah, mencegah korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba ini adalah persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga bisa berdampak pada ketahanan sosial, ekonomi keluarga, keamanan, serta masa depan generasi muda. Dan pencegahan tentu membutuhkan keterlibatan pemerintah, kemudian ada juga aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, sampai seluruh masyarakat. Nah, untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah melihat persoalan ini, juga langkah-langkah pencegahannya seperti apa, saat ini kita akan berbincang bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, pendengar, Bapak Apolinaris Manik Susar Esos, yang sudah bersama kita. Selamat pagi menjelang siang, Pak Apoli.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Hari ini kabarnya baik selalu.
0: Baik selalu. Puji Tuhan kalau semuanya baik. Pak Apoli, pagi ini kita berbincang tentang bagaimana memperkuat ketahanan sosial daerah untuk mencegah korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau dari Kesbang Pol sendiri melihat saat ini kondisi terkait dengan korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan sosial di daerah kita seperti apa?
1: Jadi baik, kita bicara tentang korupsi, perjudian, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan-aturan hukum negara kita, terutama di Belu. Ini banyak memang secara dari sisi sosial kemasyarakatan, terkadang kita juga sedikit ini karena dianggap sebagai sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan, apalagi menjelang perayaan 17 biasanya ada kegiatan-kegiatan lokal yang bernuansa perjudian. Kami dari Badan Kesbangpol, kami melihat ini sebuah dampak yang harus dicegah secara dini. Itu lewat dengan pemerintah daerah, terkhususnya di Badan Kesbangpol ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan stakeholder, terutama kita kolaborasi dengan pihak keamanan, pihak badan narkotik, BNN. Ini merupakan stakeholder yang kami selalu bekerja sama untuk mengantisipasi terjadinya maraknya perjudian dan korupsi di daerah.
0: Baik. Dan ketiga persoalan ini tentu bisa menjadi ancaman begitu ya terhadap ketahanan sosial masyarakat.
1: Betul, ini bisa menjadi ancaman seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan, ini maraknya perjudian bisa membawa dampak pada ketahanan keluarga, ekonomi keluarga, jiwa bagi anak-anak sekolah yang terlibat dalam hal-hal seperti itu. Sehingga Pol selalu melaksanakan kegiatan yang bernuansa nasionalisme dan bernuansa wawasan kebangsaan.
0: Baik. Dari ketiga permasalahan ini ya, korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, kalau menurut Kesbang Pol sendiri, dari Kesbang Pol Belu, apa yang perlu mendapatkan perhatian paling serius saat ini?
1: Dari ketiga persoalan pokok ini semuanya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kami melalui tugas pokok kami melaksanakan regulasi yang ada, kita melakukan sama-sama melakukan pemantauan bersama dan melibatkan stakeholder seperti yang tadi disampaikan. Beberapa hari lalu kita bersama imigrasi, kami bergabung di dalam tim pengawasan orang asing, kita ada menemukan kejadian di Pelabuhan Atapuku itu juga merupakan bagian dampak daripada maraknya narkoba.
0: Baik. Karena
1: ada temuan dari stakeholder yang ada dengan temuan 5 orang WNA yang ada, mungkin ini juga indikasi bisa membawa dampak buruk terhadap generasi muda, terutama terkait dengan narkoba. Ini juga waspada dan hati-hati.
0: Baik, terkait dengan kasus kemarin yang baru saja disampaikan begitu ya. Nah, di sini apa peran Kesbangpol untuk mencegah supaya persoalan seperti yang kemarin tidak terjadi lagi begitu?
1: Kita secara regulasi itu kewenangan kita bersama. Artinya Kesbangpol melakukan pemantauan dan mitigasi, pencegahan dini, pengawasan dini. Selanjutnya kita bersama pihak aparat keamanan yang ada di daerah ini, kita melakukan tindakan bersama. Dan ini sudah dilaksanakan oleh imigrasi, karena warga negara asing ini kewenangan ada di imigrasi.
0: Baik. Nah, sejauh ini koordinasi dengan instansi terkait seperti apa? Seperti misalkan dari pihak kepolisian, dari BNN, imigrasi untuk melakukan pencegahan seperti apa nih, Pak Poli?
1: Kerjasamanya kita selalu bersama-sama. Artinya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan Kesbangpol dari BNN, kita menjadi narasumber, kita juga telepon. Dan dari imigrasi seperti itu, karena kami di BNN juga kami terlibat, di imigrasi kami terlibat di pengawasan orang asing, dan dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya juga kami sama-sama bekerja bersama-sama.
0: Baik. Pak Poli, selain dengan instansi terkait ya, dengan pihak pihak terkait seperti tadi yang sudah disampaikan, apakah dari Kesbangpol juga ada berkoordinasi begitu dengan pemerintah di kecamatan, desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Belu ini?
1: Oh ya, terkait dengan hal-hal itu kita ada, kita kerjasama. Kalau ada hal-hal yang berindikasi seperti itu, kita koordinasikan dengan pihak pemerintah kelurahan, kecamatan, dan desa untuk mengantisipasi. Kalau dengan tokoh-tokoh agama itu ada forum, ada melalui forum kerukunan umat beragama, kita dengan FKUB, dengan Kementerian Agama, tokoh agama, dan lewat forum pembawa kebangsaan, kita bergandengan tangan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, ini semua ada lewat ormas juga seperti itu semua tergabung di dalam forum yang ada di Badan Kesbangpol.
0: Baik. Nah, sejauh ini Kesbangpol apakah juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan narkoba begitu, melakukan sosialisasi secara langsung?
1: Ya, sosialisasi secara langsung tetap kita laksanakan, itu kegiatan rutin kita. Mungkin karena sedikit kendala dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang terjadi selama ini, ada anggaran, di tahun ini kita tidak terlalu fokus untuk kegiatan langsung. Nah, tetap kita laksanakan kegiatan kita sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.
0: Baik. Pak Poli, ini kan berbagai kegiatan ya, sosialisasi dilakukan supaya masyarakat ini terlepas dari yang namanya perjudian begitu. Tapi kenapa sebagian masyarakat mereka masih mudah untuk terlibat dalam perjudian, walaupun mereka tahu bahwa yang namanya risiko sangat berisiko untuk keluarga begitu, untuk diri sendiri juga.
1: Jadi baik, terkait dengan itu, mungkin keluarga yang ada atau masyarakat kita ini, mentalitas masyarakat dulu ini masih perlu diedukan. Sudah tahu bahwa barang itu seperti menjadi ancaman dari ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi masyarakat, mempengaruhi sikap dan mental generasi muda. Ini kan tidak perlu pemerintah harus dari rumah ke rumah atau person ke person untuk melakukan sosialisasi. Sehingga itu juga kembali ke mentalitas masyarakat. Karena memang apa yang disampaikan selama ini, kita terkadang melakukan pemantauan bersama dengan tim yang bersangkutan, selalu kita tegur, tapi ternyata mental kita masih tetap seperti yang ada sekarang.
0: Baik, ya. Baik, Pak Poli, bagaimana cara masyarakat menyampaikan informasi atau melaporkan kalau misalkan mereka mengetahui adanya berbagai aktivitas ya terkait dengan perjudian ataupun mungkin penyalahgunaan narkoba?
1: Ya, mekanisme yang ada bisa langsung dengan tim yang ada di lapangan. Kami tergabung di dalam seperti tadi saya sampaikan, ada apa namanya pengawasan orang asing, ada FKUB, ada forum-forum yang lain bisa menyampaikan secara langsung. Nah, kita berkolaborasi untuk kita lakukan pendeteksian dini.
0: Baik, baik. Tapi kalau dari Kesbangpol sendiri, bagaimana sosialisasi ini dilakukan terlebih untuk generasi muda, bahkan mungkin ketika dalam sosialisasi ini melibatkan generasi muda begitu?
1: Iya, kalau terkait dengan hal itu, kita punya kegiatan rutin tahunan, itu kita langsung sosialisasi bersama, langsung ke sekolah. Ada kegiatan-kegiatan terkait hal-hal seperti itu. Terus seperti tadi saya sampaikan, memang pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu 1-2 waktu yang lalu dan sampai dengan saat ini, kita memang ada sedikit kendala karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diakomodir di dalam perencanaan kita. Tetap ada kegiatan yang langsung kita melaksanakan kegiatan langsung ke sekolah-sekolah.
0: Baik, Pak Poli, sejauh ini apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah begitu untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, perjudian, juga narkoba?
1: Saya yang pertama, tantangan terbesar satu, kita harus bisa secara sadar berubah mentalitas kita, masyarakat kita. Nah, yang kedua, melalui pendidikan moral yang ada di sekolah-sekolah, ini juga harus dilakukan secara masif sehingga masyarakat generasi muda juga bisa menyadari itu. Yang ketiga, melalui penegakan hukum terpadu. Apapun yang terjadi terkait dengan korupsi, narkoba, dan perjudian harus ditertibkan. Empat, mungkin melalui forum kerukunan umat beragama kita sinergi, sehingga lewat mimbar gereja, mimbar agama yang ada, kita menyampaikan informasi terkait hal-hal negatif yang berkaitan dengan perjudian, narkoba, dan yang lain. Itu seperti itu.
0: Baik, baik. Apa pesan dari Kesbangpol Belu kepada masyarakat yang mungkin mereka selama ini menganggap perjudian ataupun penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan pribadi, bukan persoalan bersama?
1: Ya, jadi pesan kami dari Badan Kesbangpol selaku lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah, kami menyarankan agar masyarakat menyadari bahwa korupsi, narkoba, dan perjudian ini merupakan tantangan kita bersama. Oleh karena itu, kita sama-sama kolaborasi, kita bisa memberantas. Tapi kembali pada mentalitas kita masing-masing. Kalau pemerintah sudah menyuarakan, masyarakat apatis, ini juga menjadi sama. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan, secara terpadu pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama mari kita bersama-sama memberantas yang dinamakan perjudian, narkoba, dan korupsi di tanah.
0: Baik. Baik, masih ada lagi Pak Poli, apa harapan dan ajakan Kesbangpol untuk seluruh masyarakat supaya bersama-sama menjaga daerah kita tercinta ini supaya tetap aman, bersih dari korupsi, perjudian, dan narkoba?
1: Harapan kami hanya satu, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita, budaya yang sudah diturunkan oleh leluhur kita, agar kita menjaga seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat sendiri, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, untuk kita sama-sama memberantas perjudian, narkoba, dan korupsi daerah. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Poli untuk informasi yang sudah disampaikan. Semoga bisa menambah kesadaran dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga daerah kita, ya, menjaga Rebelu tercinta ini.
1: Baik. Baik. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak Poli. Semoga lancar.
1: Ya, baik.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada, demikian kita sudah berbincang tentang pentingnya memperkuat ketahanan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mencegah berbagai persoalan yang bisa mengancam kehidupan bersama, termasuk korupsi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Dan pencegahan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum saja, ya, keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ya, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat ini punya peran penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, yang aman, dan berintegritas tentunya. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami. Berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Celtic alami kekalahan bersejarah, Last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigrum. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LAS unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LAS bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible. That...
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff, James could be in here. Dan James! Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Reds kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Lionel Suke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Parot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Raul Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Batis Valencia, Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importante.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya

0: IBF menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat

0: kualitas seluruh tim yang merata.
1: Ya, dari turnamen Soekarno Cup ya semuanya merata. Bagus punya kualitas yang sama hampir tetap, karena kita mulai dari bawah penyisian kita apa bertarung lah rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga merata.
0: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dukta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Riwu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederik Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia
1: baik. Muda pemuda Indonesia, berapa jumlahku? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita di info budaya sekarang ya. Dan waktu di studio kami menunjukkan pukul 12 lebih 50 menit dan berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat kami hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini pendengar, lontong cap gomeh adalah salah satu kuliner khas yang identik dengan perayaan cap gomeh di Indonesia. Hidangan ini bukan sekedar sajian makanan, tetapi juga menjadi gambaran akulturasi budaya Tionghoa dengan tradisi kuliner Nusantara. Cap gomeh adalah perayaan yang berlangsung pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek, sekaligus menjadi penutup rangkaian perayaan Imlek. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa di Indonesia, momen ini biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan menikmati berbagai hidangan khas. Nah, lontong cap gomeh ini dipercaya berkembang dari tradisi masyarakat Tionghoa peranakan di Jawa, terutama di wilayah seperti Semarang dan Surabaya. Dalam prosesnya, masyarakat Tionghoa peranakan mengadaptasi bahan makanan dan cita rasa lokal ke dalam tradisi perayaan mereka. Lontong yang merupakan makanan Nusantara kemudian dipadukan dengan lauk seperti opor ayam, sambal goreng, telur, tahu, tempe, dan sayuran. Salah satu daya tarik hidangan ini adalah kelengkapan isi dalam satu porsi. Lontong biasanya disajikan bersama kuah opor atau kari, ada ayam, telur, sayuran, sambal goreng ati, tahu, tempe, sampai lauk lainnya. Dan perpaduan berbagai bahan ini menghasilkan rasa gurih, pedas, manis, dan kaya rempah begitu. Nah, selain cita rasa, lontong cap gomeh ini juga memiliki nilai simbolis. Hidangan ini sering dimaknai sebagai harapan untuk memperoleh kehidupan yang panjang, kesejahteraan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Keberagaman lauk dalam satu hidangan ini juga mencerminkan kebersamaan dan keragaman budaya. Dan keberadaan lontong cap gomeh ini menunjukkan bahwa kuliner bisa menjadi media pertemuan berbagai budaya dan tradisi Tionghoa berpadu dengan bahan, teknik memasak, serta cita rasa Nusantara, sehingga menghasilkan makanan yang memiliki identitas khas Indonesia. Dan popularitas lontong cap gomeh ini terus berkembang sampai saat ini, dan hidangan yang awalnya erat dengan keluarga Tionghoa peranakan ini saat ini bisa dinikmati masyarakat dari berbagai latar belakang begitu ya, tidak hanya orang Tionghoa saja. Dan ini memperlihatkan bahwa makanan tradisional ini bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan memperkenalkan keberagaman budaya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Steph, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, para pendengar setia RRI Tambua dan masyarakat Kota Tanjung Kota Utara, saat ini dapat saya laporkan bahwa kasus penganiayaan brutal di Desa Favinusu B, Kecamatan Incana Favinusu, akhirnya diselesaikan melalui restoratif justice atau RD, yang walaupun sebelumnya penyidik Polres Timur Tengah Utara sempat menetapkan 8 orang tersangka termasuk kepala desa Favinusu B. Bahkan para korban sebanyak 3 orang juga setelah menjalani perawatan medis di RSUP Dr. Ben Bai Kupang menolak untuk berdamai setelah dianiaya secara brutal dengan tuduhan mencuri barang-barang adat. Nah, proses mediasi hari ini terhadap kasus tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus FST, Wakil Ketua 1 DPRD TTU Polcena Desi, dan Kepala Dinas Peternakan TTU Trimildus Tondesi, dan para tersangka sebanyak 8 orang dan kuasa hukum para korban yakni Mario M. Kebo dan kuasa hukum para tersangka yakni Agustinus Tulasi dan rekannya. Dari proses perdamaian tersebut, para tersangka membayar uang kesepakatan damai kepada para korban sebesar 150 juta dan proses perdamaian tersebut berlangsung di Polres Timur Tengah Utara pada hari ini dan sedang berlangsung saat ini, yakni Rabu 26 Agustus 2026. Dan untuk diketahui, sebelumnya itu 8 orang tersangka yang ditetapkan yakni AN, YM, YP, MN, SS, AA, LM, dan MA. Dan saat ini proses perdamaian ini dihadiri juga oleh para tokoh adat dari Incana Favinusu B, dan saat ini mereka sedang berada di ruang reskrim Polres Timur Tengah untuk menjalankan proses damai tersebut, sehingga kasus ini tidak sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara untuk proses penuntutan maupun ke Pengadilan Negeri Timur Tengah Utara. Untuk sementara demikian.
1: Baik, Steph, terima kasih untuk laporan Anda.
0: Laporan terkini.

Pendengar Pro 1, demikian laporan Steve Kosat terkait dengan kasus penganiayaan brutal yang terjadi di Insana Vafinesu Bay, di mana tadi disampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung di Polres Timur Tengah Utara.

0: Bumi Pancasila Kelimutu. Hari ini pendengar, Anda bersama saya Femi Saheora dan juga salah seorang pengamat budaya Endelio, Bapak Petrus V. Kami akan berbincang mengenai peninggalan megalitikum dari kampung adat Wolotopo. Bapak Petrus, apa kabar?
1: Nah, Femi, baik, salam sehat selalu dari kampung adat Wolotopo.
0: Baik.
1: Oke, baik.
0: Nah, Bapak Petrus, ketika kita bicara tentang peninggalan megalitikum yang ada di kampung adat Wolotopo, bisa dijelaskan seperti apa nih peninggalan megalitikum yang ada di sana?
1: Wolotopo adalah sebuah kampung tua yang kurang lebih ya 500 tahun lalu pernah ada. Jadi berdasarkan peninggalan-peninggalan dari leluhur kami masih terpelihara baik hingga saat ini. Kali ini terbukti dengan berapa banyak itu peradaban yang masih menggunakan batu, atau dengan bahasa kerennya sekarang adalah megalitikum, baik di dalam rumah-rumah adat, di tempat-tempat pemujaan seperti Tubuh Musu, baik juga kuburan-kuburan tua seperti yang masih terpelihara baik hingga saat ini. Sehingga kampung Wolotopo pernah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sebagai kampung megalitikum pada zamannya. Hingga pada saat sekarang kita masih memeliharanya.
0: Baik, nah Bapak Petrus, untuk peninggalan megalitikum ini memang beradanya di tengah-tengah kampung Wolotopo atau tersebar di beberapa tempat yang ada di kampung Wolotopo?
1: Untuk kampung megalitikum sendiri, dia ada di dalam kawasan kampung adat Wolotopo. Jadi kampung adat Wolotopo itu sekarang masih meninggalkan 3 rumah suku besar, yaitu rumah suku Atarobo, rumah suku Sausue, dengan Sao Atalaki. Itu yang masih terpelihara dengan baik. Lalu, berkaitan megalitikum, kita mulai dari dalam rumah ya. Dalam rumah suku Atarobo, atau suku-suku semua itu di dalam mengenal Micambaku Telu, yang artinya 3 batu tungku, itu sudah diwariskan dari sejak zaman leluhur, sehingga tungku-tungku api di dalam rumah-rumah adat pun selalu 3 buah. Tempat untuk memasak, tempat pokoknya segala aktivitas menyangkut 3 unsur udara, air, dan api ada di dalam wajah, atau yang dikatakan Micambaku Telu. Lalu di situ simbol persatuan, selain sumber kehidupan, kalau simbol persatuan kita harus bagaimana setelah sumber kehidupan ada, kita harus bekerja sama, saling menopang. Jadi menjadi batu penyangga itu filosofi kami orang Dio, teristimewa di Wolotopo. Lalu megalitikum, kita bicara tentang bebatuan dan lain-lain, itu leluhur kami sudah 500-an tahun lalu sudah mewariskan kami tentang arti sebuah nilai kegotong royong. Gotong royong, persatuan dan kesatuan. Tadi dari dalam rumah, sekarang kita keluar rumah. Di rumah besar adat saya, di depan suku saya, suku Atarobo itu, ada kuburan-kuburan besar. Kuburan batu besar-besar. Itu Ibu Femi membayangkan ya, batu yang begitu besar, berton-ton beratnya, bagaimana nenek moyang kita dahulu memakai teknologi apa bisa mengangkat dan dijadikan kuburan. Itu nilai-nilai itulah yang zaman ini orang terus pertanyakan, menggali teknologi apa sih dan berapa lama sih, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk supaya batu itu bisa sampai di kampung. Karena itu batu-batu pilihan yang besar-besar. Nanti kalau sempat ke Wolotopo, di sana bisa lihat langsung. Lalu dalam membutuhkan satu kubur itu bukan cuma satu batu mesbah itu, tetapi sisi kiri kanan, utara selatannya, penyangganya. Jadi begitu banyak leluhur menggunakan batu. Lalu selain itu juga batu juga sebelum mengenal besi, di Wolotopo juga masih menggunakan batu. Jadi dari batu bisa menimbulkan api gesekan. Dari batu kita bisa mengasah sesuatu yang tumpul menjadi tajam. Nah itu begitu apa banyaknya peninggalan-peninggalan purba, peninggalan-peninggalan leluhur kami yang memakai batu.
0: Oke, jadi memang ini di setiap tiga suku besar ya Bapak Petrus yang ada di Kampung Adat Molotowo ini masing-masing mempunyai batu sendiri atau terpusat pada satu rumah adat besar nih?
1: Masing-masing punya sendiri-sendiri. Maksud saya tiga suku besar itu yang masih terpelihara sekarang ya. Sedangkan Molotowo sendiri kurang lebih mempunyai saoria pendabewa itu hampir 7. Tetapi yang masih terpelihara sampai sekarang 3. Dan itu untuk dalam rumah itu pasti sendiri-sendiri. Sebagai sumber kehidupan itu. Dan tentu setiap suku dia mempunyai nilai yang ditanamkan sendiri-sendiri juga. Tergantung asal usul dari suku itu sendiri. Nah, saya berbicara dalam konteks suku saya ya. Suku Atarobo Wonotopo merupakan suku asal usul yang dalam bahasa Lio dikatakan suku orang Doro, artinya orang yang datang, manusia pertama yang datang ke Molotowo. Jadi dia melewati 7 kampung baru mendapat kampung Molotowo. Lalu dari megalitikum bukan saja sampai ke kuburan. Kalau dari tempat di kedakannya pusat peradaban semua suku. Jadi semua suku itu dia punya pusat penyembahan kebesaran ada di kedakannya, itu tempat pemujaan seluruh suku, seluruh anak kalokai walu di sana. Nah, di tengah-tengah kedakannya itu menggunakan juga itu yang namanya kubu wusu. Itu batu menjulang, batu pokok nan perkasa itu menimbulkan ya kekuatan, kejantanan, kehebatan seperti orang ya kalau di Indonesia seperti ada Monas ya, filosofi kita di Molotowo itu
0: ya.
1: Secara seluruh kita punya kubu musuh di tengah berdiri sebatu kokoh tegak lurus. Itu banyak sekali arti filosofi. Tergantung orang mau memakainya atau mau memaknainya seperti apa, dari sudut pandang apa. Nah, saya sebagai pemerhati budaya, bapak saya seorang budayawan, ketika kami memberi penjelasan kepada semua orang yang menyukai kami sebagai narasumber bagaimana ada peradaban kampung adat kampung megalitikum, kami melihat dari basic orang itu yang bertanya mau ilmunya apa, yang mau spesialis dari yang bertanya, karena adat dan budaya Lio ini sangat luas arti dan makna yang diwariskan oleh leluhur. Satu simbol bisa diartikan berbagai macam sudut pandang dan ilmu. Misalnya ketika orang menanyakan tentang apa di arti batu. Nah, kalau ke dalam rumah artinya sudah saya jelaskan. Kalau sudah di tubuh musuh itu bermacam-macam. Bisa juga simbol kekuatan, tegak, gagah, seorang jantan, lelaki, perkasa. Bisa juga kalau dari aspek budaya, ya tempat taruh setajen, taruh ini. Bisa juga yang terbentuk seperti altar mesbah. Nah, itu tempat taruh sesajen, penyembahan kita kepada alam, kepada tanah waktu, kiliwono, leluhur kita punya. Itu ada. Jadi, Bu Femi, ketika kita berbicara tentang megalitikum, peninggalan purbakala di Wonosobo, banyak sekali arti, banyak sekali yang mau kita dapat, mau kita gali. Mau dari sisi arsitektur, oke, mau dari sisi penelitian tentang simbol kesehatan atau ahli-ahli psikologi lainnya, itu semua ada di sana.
0: Baik, jadi memang dari 500 tahun yang lalu sampai dengan saat ini batu ini tidak berubah nih Bapak Petrus ya, dari fungsinya, dari filosofinya, bahkan juga dari bentuknya nih Bapak Petrus.
1: Iya. Batu saya terpelihara dengan baik dan tidak boleh berubah. Kita harus sebagai generasi harus melestarikan.
0: Baik. Nah, Bapak Petrus, untuk fungsinya sendiri dari batu-batu kubur ini, kemudian ada yang berbentuk mesbah, ada yang juga seperti disampaikan sumber kehidupan ketika batu tersebut berada di dalam rumah. Nah, ini memang hanya digunakan pada saat pesta-pesta ada, saat menggua, ataukah tergantung dengan kebutuhan ini, Pak Petrus?
1: Ini fungsi-fungsinya itu tergantung. Kalau dalam rumah itu setiap hari itu sudah ya pengganti kompor tadi. Lalu untuk di kuburan-kuburan tua itu sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan pariwisata dan lain-lain, kita sudah buka untuk umum. Jadi wisatawan boleh berkunjung ke sana. Tetapi kalau yang namanya di tempat kedatangan tubuh musuh, itu yang khusus pada saat-saat gua, pada saat-saat tertentu baru boleh ke puncak itu. Tetapi kalau di sekitarnya boleh. Saya juga banyak wisatawan yang ke sana, saya dampingi langsung, saya menjelaskan ke mereka. Saya bilang di semua tempat ini boleh kita kunjungi, boleh kita lihat, boleh. Tetapi di tempat yang satu itu harus ada punya ritual khusus. Itu yang tubuh musuh, simbol kebesaran, kami simbol pemersatu semua suku yang ada di kampung adat Wonosobo.
0: Oke, dan hanya anak-anak adat Mosalasi sendiri Bapak ya, yang hanya boleh masuk ke tubuh musuh itu, ke kakak itu nih Bapak Petrus?
1: Tidak juga begitu. Boleh semua orang, tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat penguburan Mosalasi Pu. Jadi hanya Mosalasi Pu itu yang dikuburkan di tengah tubuh musuh itu. Kemudian ada ritual-ritual kemah kedah, kubu kedah. Artinya kedah itu apa, rumah. Nah, ketika dia mulai rusak, mulai lapu, kedah mulai mebu, mulai mata, itu butuh rehab. Nah, untuk memasuknya ke sana, tentu musalaki harus membuat ritual kukur gong, lalu diumumkan kepada anak kaifal, anak kaifal lalu masyarakat seluruhnya, sekarang kita boleh memasuki tempat ini untuk merenovasi tempat-tempat itu. Dan yang bertugas itu masyarakat khusus, masyarakat pekerja, mereka yang memerintahkan baru boleh. Kalau tidak, nanti kena denda abad gitu.
0: Itu pantangan-pantangannya Bapak Petrus yang harus dipatuhi. Ada aturan-aturannya.
1: Ada aturan-aturan untuk khusus di kedakannya di tubuh musuh tadi. Tapi kalau yang di Megali, yang biasa dikunjungi orang itu setiap hari ada kunjung.
0: Oke, baik. Bapak Petrus, terima kasih untuk informasinya terkait dengan peninggalan megalitikum di kampung adat Wolotopo. Tentu ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Wolotopo dan Kabupaten ND pada umumnya, Bapak Petrus ya. Semoga masyarakat dan generasi muda terus bisa menjaga dan melestarikan budaya ini. Terima kasih, Bapak Petrus.
1: Terima kasih, Bu Hemi. Salam sehat selalu.
0: Dari Kabupaten ND, dari peninggalan megalitikum kampung adat Wolotopo, saya Femi Sariora, kembali ke teman-teman di Atambo.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan mengolah tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sopi. Memang kalau sopi ini agak sedikit kontroversi ya, tapi kalau di Pura, sopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari sopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya.
2: Program TIPUL ya terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan.
0: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif. KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Pompa difokuskan pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhut lari Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Kuntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutlah di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
4: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang dikalikan 200 unit dan itu harus shifting.
3: Sementara penanganan karhutlah juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Porkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
5: Setelah kita hasil pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut, gambutnya masih panas, jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
3: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutlah kembali meluas di Kota Banjarbaru.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Program ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung aspacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
7: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
6: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BEL 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dewi Friska melaporkan.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan penerima di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati. Afriani, silakan dengan informasinya.
8: Iya, pendengar. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat atau mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Kepala Bakom Muhammad Kodari mengatakan, hingga semester genap 2026 tercatat 840.792 mahasiswa aktif telah menerima KIP Kuliah. Dan menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta justru ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan pernyataan Kepala Bakom Muhammad Kodari.
9: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PTN dan 460.051 mahasiswa di 2204 PTS.
8: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Kodari mengatakan memang cakupan KIP Kuliah ini tidak hanya terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga menyasar ke perguruan tinggi swasta. Sementara program ini juga menjangkau mahasiswa yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Pada 2026, jumlah penerima KIP Kuliah di wilayah 3T mencapai sekitar 85 ribu mahasiswa dan sekitar 10,2% dari seluruh penerima aktif. Pendengar, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk KIP kuliah di tahun 2026 ini dengan target sekitar 1.047.221 mahasiswa penerima. Dan bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan, pendaftaran akun KIP kuliah 2026 ini masih akan dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi serta bantuan hidup kepada mahasiswa. Tadi Kepala Bakom mengatakan besaran bantuan biaya hidup akan disesuaikan dengan 5 klaster wilayah, mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulannya mengikuti indeks biaya hidup di lokasi perguruan tinggi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afrian Nurspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut laporan Hairul Umam.
10: Sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia selaku staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendra Wijaya selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami pengetahuan Betty Emelia mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan juga sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Sementara, saksi Agus Wendra Wijaya dimintai keterangan mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.
10: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi kedua yaitu saudara ASW selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu saksi juga didalami oleh penyidik berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu.
11: Lebih lanjut, KPK sendiri memang mengungkap adanya dugaan pihak swasta lain yang memberikan sesuatu kepada Bupati Rejang Lebong. Dugaan tersebut memang ditemukan dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya ditangani melalui operasi tangkap tangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan lembaganya telah menerbitkan 2 sprindik umum dalam pengembangan perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan pemberian lain di luar pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Taufik mengatakan KPK kini mendalami dugaan penerimaan oleh Bupati Rejang Lebong dari pihak swasta lainnya. Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan termasuk melalui penggeledahan dan pengumpulan sejumlah dokumen.
12: Jadi ada dua ya, ada dua sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian pihak swasta kepada Bupati Rejang Lebong. Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lebong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah dari pengembangan-pengembangan tersebut hasil penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di kota Bengkulu.

0: kembali terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati, penggagas Bikers 1000 Tikungan Flores, menjelaskan bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
3: Saat ini grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Bantuan semuanya atas partisipasi dari semua rekan Bikers Indonesia lewat grup Bikers 1000 Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
2: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
4: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
2: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menyebut indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Berikut laporan reporter Adi Sanga dari RRI Gorontalo.
5: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 2,8 poin pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menolak penyebaran paham radikalisme. Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro, mengatakan skor IPR Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 8,8 poin dari 11,6 poin pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 10,6 poin. Hasan menegaskan hasil survei FKPT tersebut dapat dipercaya karena telah melalui proses review oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
6: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim review tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semaya Research, dan beberapa tim reviewer lainnya.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
7: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
5: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2020,

0: 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif. Menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Berikut laporan Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta.
2: Ini yang penting intinya seneng nandur ya mas.
3: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
2: Rencana saya ke depan semua saya tanam berabang dulu semua pakai ini rencana baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi memelihara ayam untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
3: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
4: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya Pak?
5: Ya itu utamanya ketahanan pangan itu kayak gini. Freedom of
3: pangan. Ami, istri Pak Daliman mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
6: Dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya, kita enggak ada belanjaan di kulkas gitu, kita cuma tinggal metik aja yang di atas ada apa. Oh ada terong, ada bayam, cabai juga ada, tomat ada.
3: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. Sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setidaknya 50 anak tewas dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria, Barat Laut. Hal itu dikatakan Badan Legislatif Negara bagian tersebut pada hari Selasa kemarin, sebagaimana dikutip Antara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Kano meminta pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Negara Bagian untuk mengatasi wabah tersebut dan mengarahkan komite kesehatannya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait mengenai masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi beberapa daerah pemerintahan lokal. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, salah satu wilayah pemerintah daerah yang terdampak, mengatakan dalam sidang pleno bahwa wabah tersebut sangat parah di komunitas Ridin dan Sabuar Kaura, tempat sebagian besar kematian dilaporkan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah klub terbaik hari ini akan mengawali persaingan pada hari pertama Grand Final Indonesia Ping Pong League dari kawasan Cibubur. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih dan peringatan. Saat ini kami berada tempat yang dapat melaporkan dari Trans Studio Mall Cibubur Jawa Barat, di mana saat ini telah dimulai Grand Final atau BRI Grand Final Indonesian Ping Pong League atau IPL 2026 yang merupakan perhelatan ataupun pelaksanaan untuk season kedua ataupun musim kedua. Dan bisa kami sampaikan saat ini kami masih menanti persiapan dari jelang pembukaan ataupun opening ceremony dari grand final tersendiri. Dan pendengar bisa kami sampaikan bahwa ini setelah sukses menggelar Indonesia Pingpong League atau IPL musim perdana di tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali dengan season kedua turnamen pada tahun ini ataupun kejuaraan yang dijadwalkan dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus dan dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan Sabtu 30 Agustus mendatang. Grand final IPL season 2 sendiri ini diikuti oleh 47 tim dan untuk grand final sendiri menghadirkan ataupun menyajikan pertandingan dari 8 tim putra dan putri, di mana 4 tim putra terdiri dari Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara dari grand final untuk tim putri sendiri ini mempertemukan Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya dan PTM Sukun Kudus serta Jasara Harja Putri. Dan pada pertandingan pertama yang berlangsung sekitar pukul 10 sampai dengan 12.30 tadi telah berlangsung satu tim elit putri yang mempertemukan Onyx Sport Jakarta dan juga Jasara Harja Putri yang akhirnya dimenangkan oleh Onyx Sport Jakarta Putri dengan skor 3-0 ataupun dari menang 3 game atas Jasara Harja Putri. Dan pada gelaran ini Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mordiono mengatakan bahwa kompetisi tahun ini mengadopsi sistem Liga Tenis Meja Profesional Dunia dengan 3 seri regular season dan juga grand final. Dan pada IPL season 2 sendiri memperluas jangkauan kompetisi ke 7 zona Indonesia sekaligus memperkuat pembinaan atlet melalui kategori kelompok umur seperti umur usia di bawah 13 dan juga usia di bawah 15. Dan penyelenggaraan pada tahun ini berjalan dengan konsep baru, yaitu melalui pendekatan sportainment untuk mendekatkan tenis tentunya kepada masyarakat, terutama pada para pecinta tenis meja. Dan untuk sementara kami masih menanti dari acara pembukaan ataupun opening ceremony dari Indonesia Pingpong League ataupun IPL musim atau season kedua tahun 2026. Kemudian untuk sementara pendengar yang sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, yang terpilih oleh Prof. KRRI, terus mengedara.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita berjumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Dan semoga siang ini aktivitas Anda sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan saatnya kami menemani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah bisa bergabung ya pendengar ya, yang mau gabung. Tapi saya sampaikan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request untuk menemani Anda semua di siang hari ini ya, siang menjelang sore. Ada dari ABKDI Cinta Terlarang, ada Irma Bunga Hati, kemudian Aida Saskia Ayam Jago, ada Alam dengan Mbah Dukun, Ali Stars Yang Penting Happy, ada Alivia Nur Janji Palsu, ada Laila Tangis Bahagia, kemudian ada Arul Kate Andekan, Asep Irama Izinkanlah, Ayu Andini Janur Kuning, ada Ayu Soraya Cinta Berpayung Bulan, kemudian Micin dari Ayu Ting Ting, Ayu Dia Ingin Kumiliki, dan Ayu Sari Teganya Kau. Ya, mau yang mana? 14 lagu ya kami siapkan untuk Anda semuanya di Pro Dangdut siang hari ini. Yang mau gabung silahkan, saya masih menanti partisipasi Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silahkan bergabung Anda yang saat ini lagi di atau kemudian sekitarnya, di Rebelu Tercinta, di Malaka, di Alor sana, yang mau gabung juga boleh. Kemudian di TTU silahkan. Kebersamaan kita cukup singkat pendengar, sampai di pukul 15 atau di jam 3 nanti. Selanjutnya Anda akan bersama tim Atambua sore yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Semangat terus untuk menjalani hari Anda, selesaikan tugas Anda ya. Ini karena mendekati akhir bulan ya, sudah dekat-dekat mau akhir Agustus, jadi selesaikan pekerjaan Anda untuk bulan ini ya. Baik, yang mau gabung silahkan, bisa langsung telepon boleh, lewat pesan teks, pesan suara juga boleh ya. Saya menunggu, nanti saya bacakan. Atau yang lagi online juga bisa ditinggalkan komentar Anda di postingan kami ya, di Facebook kami RRI Atambua. Silahkan. Oh, ternyata saya lupa ya, 15 lagu yang kami siapkan untuk Anda. Yang terakhir dari Cita-Cita, Tak Bahagia Itu Sederhana. Jadi yang mau request lagu-lagu tadi silahkan gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, ada Luna, Kakak Luna, terima kasih Kakak Luna. Katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak, apa kabar? Kabar saya baik. Request lagunya Cita-Cita, ya, Bahagia Itu Sederhana. Salam untuk pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih Kakak, semangat ya. Pasti saya selalu semangat ya. Kakak Luna juga, yang lainnya juga harus semangat di siang menjelang sore hari ini. Satu penelpon saya terima. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat siang kita. Iya, selamat siang juga Bunda Ima di Momere.
2: Benar itu.
1: Iya, bagaimana hari
2: ada Yanti
1: ini? Oh, iya betul sekali.
2: Oke, ada Yanti.
1: Baik,
2: lagu apa dong?
1: Lagunya ada 15 lagu, ada Abika DI Cinta Terlarang, ada Ade Irma Bunga Hati, Aida Saskia Ayam Jago, ada Alam Bah Dukun, ada Ali Stars Yang Penting Happy, Alifia Nur Janji Palsu, Ana Laila Tangis
2: Janji Pagi. Palsu.
1: Janji palsu. Tapi tidak ada tuh yang kasih
2: ende.
1: Tidak ada yang kasih janji janji palsu
2: juga. Ini di Atam Buah juga palsu, palsu, palsu.
1: Iya, tidak apa-apa, yang penting tidak ada yang kasih janji palsu ke Bunda Ima toh.
2: Ya, semoga seperti itu karena enggak baik sih.
1: Iya, betul sekali.
2: Sangat menyakitkan kalau ada janji palsu. Baru Bunda bahas sama sama ada Angel di Indo. Oke, salam-salam dulu ada Yanti.
1: Silakan.
2: Salam pertama tentunya buat ada Yanti bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Salam sehat selalu ya, Tuhan memberkati teman-teman yang ada di Atambua, di Kepa, tanpa disebut satu persatu nama-nama ya. Sorry. Di Atambua, terus di Kupang, di Ende, di Palu, dan semua-semua yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Adik Yanti, terima kasih atas kesempatannya, Tuhan
1: baik,
2: memberkati.
1: Terima kasih juga Bunda Ima sudah bergabung ya, semoga Floresia Maumere dan sekitarnya semua cepat pulih ya, kembali ke sedia kala, walau memang butuh proses begitu ya. Baik Bunda Ima, terima kasih banyak sudah bergabung. Dari Alivia Nur ya, janji palsu yang di request Bunda Ima akan saya putarkan pendengar, sekaligus akan mengakhiri kebersamaan Anda bersama tim Atambua siang nanti. Produk selanjutnya bersama tim Atambua sore. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti

Alor Sore Ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor Sore Ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor Sore Ini.

0: sore ini.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.
1: Ahem, cewek.
2: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
3: Ku mate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bogor sore ini.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya
1: ayolah, terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil ya, makan, mau mandi apa? Habis mandi, maju mau beleja terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua
5: bisa dikondisikan demokrasi.
4: Keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu

Jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: spaghetti at tambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusias menyambut program MBG. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
2: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
4: Atas nama pemerintah provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
3: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia lansia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo.
5: Dapat susu juga.
0: Oh, senang ya.
5: Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Dangga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian jadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
6: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini, sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama-mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya buka lampu situ, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan dan kami yang lansia juga, kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu,

0: terhibur dengan adanya ini.
1: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Welly, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
0: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sebentar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami minta kami izin hanya setengah jam.
1: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Rarian Deferi Soo melaporkan.
2: Pengusaha dan pelaku UMKM di Timur Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste atau Distrik Oipusi agar bisa memakai PLB. Laporan Steph Kosar.
3: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB Napan setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM di Tutu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
4: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini secara logis kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua, kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal pelintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan, karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami khusus kedua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat supaya apa, supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan, harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya di mana di Spo sana, pasar Spo Papua, masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Popo sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan. Kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan bersama. Ini tugas kita bersama.
3: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Laporan Kristiandi Mau.
5: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimo mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
6: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4 tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah saja maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Ini ojek. Kemudian pedagang kaki lima yang sering kami
5: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
6: Antusiasnya mereka sendiri ambil sendiri antar begitu.
7: Ibu berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
6: Iya, mereka punya badan yang kurus kurus ini sangat membantu gizinya.
5: Kepala SDI Tanah Merah 2 berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Laporan Andri Iskandar.
8: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian.

0: antisipasi dari semua rekan backers Indonesia lewat grup backers Sembuh Kompores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
1: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
2: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
1: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

jelek, suara pas-pasan. Kau juga komen actingku anjir. Hey haters, I don't care. Kata membuat

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atombua, selamat sore dan selamat menjalankan segala kegiatan aktivitas Anda untuk sore hari ini. Dan untuk pendengar sesaat lagi, bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib, untuk itu lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Tombo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMMI Cabang Alor ajak kader teladani akhlak Rasulullah dan berkhidmat pada masyarakat. Pengusaha dan pelaku UMKM di TTU melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambuah memberi kelonggaran untuk lintas batas dari Timor Leste distrik Oikusi agar bisa menggunakan memakai PLB. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Ingat nih Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMMI Cabang Alor ajak kader teladani akhlak Rasulullah dan berkhidmat pada masyarakat.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Alor untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ketua PMII Cabang Alor Ramadan Ling mengatakan, Maulid Nabi bukan hanya tentang memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, momentum tersebut juga menjadi pengingat bagi kader untuk memperkuat ilmu, persaudaraan, kepedulian, dan kehadiran di tengah umat.
2: Di momentum Maulid Nabi ini juga, mari kita jadikan sebagai pengingat bahwa ilmu, iman, dan gerakan harus berjalan bersama. Kehadiran Rasulullah SAW kita jadikan pedoman, nilai-nilai, PMI kita jadikan kebijakan, dan kepentingan umat kita jadikan bagian yang tanggung jawab perjuangan. Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan KRPMI bukan hanya seberapa aktif kita dalam organisasi, tapi seberapa jauh kita mampu memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Semoga KRPMI di Kabupaten Alor terus tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, kritis, mandiri, menjaga persaudaraan, serta memiliki komitmen untuk berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara.
1: Yang menjelaskan nilai aswaja keislaman, keindonesiaan, intelektualitas, dan komitmen sosial perlu menjadi pegangan kader PMII. Sebagai mahasiswa, kader juga diharapkan tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga mampu membawa ilmu yang diperoleh untuk melihat dan ikut membantu persoalan masyarakat. Ramadan berharap momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah dapat semakin menguatkan semangat kader PMII di Kabupaten Alor untuk berproses, menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, dan turun langsung di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kader tidak hanya terlihat dalam kegiatan organisasi, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baom.
0: Berita selanjutnya, pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk lintas sebatas dari Timor Leste distrik Oikusi agar bisa menggunakan memakai PLB.
3: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timur Leste guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timur Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timur Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati TTU untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
4: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu berdasarkan. Itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah itu makanya kita berusaha agar ya kami khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat supaya apa, supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan, harus dikejar cepat karena pasar ini kan akan jalan terus. Tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Di mana di sekolah sana, pasar sekolah Papua, masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah inilah yang berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
3: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
0: Verifikasi KKPR non berusaha Kantabelu tinjau permohonan di Kelurahan Fatukbot.
5: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan kembali melaksanakan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR non berusaha melalui kegiatan verifikasi lapangan atas permohonan atas nama Natalia Gomez yang berlokasi di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atumbo Selatan. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran dan informasi faktual mengenai kondisi lokasi yang menjadi objek permohonan. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pelayanan KKPR non berusaha, khususnya dalam memastikan rencana pemanfaatan ruang dapat dinilai berdasarkan kondisi existing dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan Kabupaten Belu, Reni Jasmine Ati menyampaikan, kegiatan verifikasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran dan informasi faktual mengenai kondisi lokasi yang menjadi objek permohonan. Lanjutnya, melalui pelayanan KKPR non berusaha dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan dan memanfaatkan ruang secara tepat serta sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan persoalan ke depan. Menurutnya, melalui kegiatan ini, Pertanahan Belu terus berupaya memberikan pelayanan penataan ruang yang tertib, transparan, dan berbasis data, sekaligus memastikan setiap permohonan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Krista Dibau melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Polsek Tasifeto Barat pantau pengisian BBM di Pertamina Halilulik. Egi Harojo melaporkan.
6: Kepolisian Sektor Polsek Tasikveto Barat mengintensifkan pengawasan dan pengamanan di SPBU Halilulik, Kabupaten Belu. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi, serta mencegah praktik pengisian berulang oleh oknum pengecer. Antrian panjang kendaraan yang mengisi BBM jenis solar dan pertalite di wilayah Belu belakangan ini dipicu oleh keterbatasan pasokan, hambatan distribusi, serta penyesuaian kuota. Kondisi tersebut diperparah oleh beralihnya konsumsi masyarakat ke BBM subsidi dan maraknya aktivitas kendaraan pelangsir. Kapolsek Tasikveto Barat, Ibda Maxi Dision Inino, menegaskan bahwa personilnya dikerahkan secara berkala guna memastikan penyaluran BBM secara tepat, khususnya bagi masyarakat umum dan pelaku perjalanan. Selain mencegah aksi pengetapan, kehadiran personil kepolisian di lapangan juga bertujuan untuk mengatur alur antrean serta mengurai kemacetan lalu lintas yang sempat terjadi di sekitar area SPBU.
0: Wakil Bupati Kabupaten Belu dorong pengurus baru PMKRI yang dilantik juga ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Kembali Egi Harojo melaporkan.
6: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atambua Santo Yohanes Paulus II resmi memiliki pengurus baru. Hal ini menyusul pelantikan pengurus periode 2026-2027 yang dihadiri Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves. Wapu Belu Vicente Hornai Gonsalves dalam sambutannya menekankan bahwa pengurus baru bukan sekedar kehormatan melainkan tanggung jawab moral yang berat. Ia mengajak jajaran PMKRI Atambua sebagai generasi muda di wilayah perbatasan untuk memiliki peran dalam menjaga

0: bersih.
1: Pelanggan air bersih di wilayah Kabupaten Belu hingga tahun 2026 yakni sebanyak kurang lebih 8.000 rumah tangga pelanggan. Dari jumlah tersebut, terdapat pelanggan aktif mendapatkan pelayanan air bersih dari sistem pelayanan air minum SPAM dikelola Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu, Antonius Jumadi Manek, mengungkapkan bahwa tercatat sekitar 5.100 pelanggan aktif, selebihnya 3.000 rumah tangga merupakan pelanggan tidak aktif. Pelanggan tidak aktif tertunggak pembayaran mulai 3 bulan bahkan hingga setahun, dan pada akhirnya diputus sambungan perpipaan air bersih.
2: Untuk saat ini pelanggan aktif itu sekitar 5.100 lebih, tidak aktif 3.000-an.
3: Itu kenapa? Karena tunggakan ya, baru diputus ya?
2: Tunggakan bertahun, ada yang sudah bertahun sampai tahun, makanya kita tutup.
1: Sementara menjawabi tunggakan pelanggan oleh petugas melakukan kegiatan penagihan dengan mendatangi rumah pelanggan agar segera melakukan transaksi pembayaran rekening air. Penagihan rutin dilakukan terhadap pelanggan yang diketahui tunggak 1 hingga 3 bulan membayar rekening air. Menjadi ketentuan pelanggan wajib membayar tagihan tepat waktu, menjaga meteran, dan melapor jika ada kerusakan. Sambungan air diputus jika menunggak umumnya 2-3 bulan, melanggar aturan teknis atau permintaan sendiri, berakibat penyegelan sementara hingga pencabutan total. Dapat dilakukan penyambungan kembali itu pun memerlukan pelunasan tunggakan plus biaya administrasi.
0: Budidaya berbagai komoditas hortikultura di lahan praktik yang membantu mahasiswa agribisnis Universitas Tribuana Kabupaten Alor memahami peluang ekonomi dari sektor pertanian sejak bangku kuliah.
4: Lahan praktik mahasiswa program studi agribisnis Universitas Tribuana Kalabahi mulai dimanfaatkan sebagai ruang belajar yang memberikan pengalaman langsung dalam mengelola usaha pertanian. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teknik budidaya tanam, tetapi juga belajar menghitung modal, mengelola hasil produksi, hingga memasarkan komoditas yang telah dipanen. Salah satu mahasiswa program studi agribisnis Universitas Tribuana Kalabahi, Iki, mengatakan lahan praktik dikelola bersama oleh mahasiswa untuk berbagai kegiatan. Komoditas yang dikembangkan cukup beragam seperti sawi, cabai, tomat, terong, timun, hingga melon.
5: Dari sini biasa yang kita tanam itu seperti sawi, cabai, tomat, terong, sama biasa timun sama melon.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan hasil produksi tidak sulit dipasarkan karena lingkungan kampus menjadi salah satu pasar bagi mahasiswa. Dikatakannya, hasil panen biasanya dibeli mahasiswa yang tinggal di kos maupun pedagang kecil yang membutuhkan sayuran dan komoditas lainnya. Ia menjelaskan, sistem penjualan berdasarkan bedeng membantu mahasiswa melihat secara langsung nilai ekonomi dari lahan yang dikelola. Satu bedeng dapat dijual sekitar Rp175.000, sehingga semakin banyak lahan yang produktif, semakin besar pula peluang yang dapat diperoleh.
5: Biasa satu bedengnya 175. Untuk biasa dikerjakan itu biasa kalau contohnya kemarin untuk KMP itu ada sekitar 10 bedeng. Ya, 175 dikali 10 bedeng.
4: Ia berharap pengalaman tersebut mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk tidak memandang pertanian sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan. Ia menilai pertanian dapat menjadi pilihan usaha apabila dikelola secara serius dengan pengetahuan, kreativitas, dan pemasaran yang tepat. RRI SPA Lor Stefani Lipu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Imigrasi Atembu periksa 5 warga negara asing yang masuk lewat jalur ilegal. Kembali GA Rojo menurunkan laporannya.
6: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Atembu masih melakukan pemeriksaan tahap terhadap 5 warga negara asing asal Cina yang sebelumnya diamankan tim gabungan bersama sebuah speedboat di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Yusuf Pehulisa Ginting, mengatakan pemeriksaan terhadap 5 WNA tersebut masih berlangsung. Pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut setelah proses pemeriksaan selesai. Yusuf Pehulisa Ginting membenarkan adanya informasi bahwa 5 WNA tersebut

0: memiliki rencana perjalanan menuju Pulau Wetar, Maluku. Menurut Yusuf, rencana perjalanan tersebut tidak sesuai dengan manifest kapal yang digunakan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan langit Malaysia masih diselimuti kabut asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah Indonesia. Sehingga Departemen Lingkungan Hidup, Department of Environment mencatat 17 stasiun pengamatan di seluruh negeri jiran berada di kategori tidak sehat. Dan Sarawak dan Lembah Klang lagi mencatat tingkat polusi paling parah berdasarkan indeksnya. Sri Aman di Sarawak mencatat indeks polusi, kami ulangi, indeks polusi udara air polutan indeks tertinggi secara nasional dengan angka 167, disusul Sirian di angka 166 dan Semarahan di 162. Di nilai Negeri 9 skor api terekam di level 162, sedangkan di Ceras, di Kuala Lumpur dan Putrajaya sama-sama mencatat angka 159. Di seluruh semenanjung yang lebih luas, kualitas udara buruk meluas melampaui titik-titik rawan udara buruk yang melampaui titik-titik batas sebesar 153. Dan untuk pendengar, warta berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMMI Cabang Alor, ajak kader teladani akhlak Rasulullah dan berkhidmat kepada masyarakat. Pengusaha dan pelaku UMKM di TTU melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui Migrasi Kelas 2 TPI Atambua memberikan kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste Distrik Oikusi agar bisa menggunakan memakai PLB. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.
1: Yang mendengar Pro 1 RRI Tambua, selanjutnya untuk Anda informasi-informasi terupdate, teraktual kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budi Harjo Iduansya mendorong merek lokal untuk menjadi tuan rumah. Ia menilai merek Indonesia memiliki kemampuan bersaing dengan merek global di pasar domestik. Menurutnya sejumlah merek lokal telah bertahan puluhan tahun dan memiliki pengalaman panjang dalam industri retail Indonesia, sehingga kondisi tersebut perlu diperkuat melalui dukungan pemerintah terhadap pengembangan merek lokal agar semakin kompetitif. Ujar Budi Harjo saat pembukaan kegiatan Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta Rabu hari ini. Namun Budi Harjo juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan merek global yang telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, karena merek lokal negeri yang membuka toko turut menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak di Indonesia. Ia berharap kemudahan bagi merek global tetap diberikan untuk mendukung aktivitas retail sekaligus menarik kedatangan wisatawan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

bidang edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir.

Pendengar Pro 1 Radio Tempo, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini bersama saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Jeffrey Amfutis yang menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tempo di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini, hingga besok akan beraktivitas kembali dengan keadaan semangat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI Tembuah, beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Konsert. Akun Facebook tersebut menampilkan foto profil Wayan Konsert. Faktanya dilansir dari baliberkarya.com, akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus ini digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta untuk menarik perhatian masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar kita di program berikut itu, yaitu di mini drama yang berjudul Di Balik Senyum yang tersirat, diproduksi oleh RRI Mataram.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Itu susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
5: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
5: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
5: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, Kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
7: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
7: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
5: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

kepihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Baik pendengar Pro 1 RIA Tambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Kita sudah tersambung bersama dengan salah satu ibu guru yang ada di terletaknya di pusat kota di SD N Tulamalai. Dan narasumber kita adalah seorang guru yang bernama Ibu Maria Elfrida Naiaki. Beliau adalah guru SD. Dengan topik malam ini kita berbincang terkait dengan pencakupan seputar motivasi belajar, metode pelajaran di kelas. Kita sapa dulu dengan Ibu Maria Elfrida. Yang disapa Ibu Evi. Halo, selamat malam Ibu Guru.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Apa kabar di malam ini Ibu Guru? Sehat selalu kok?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Baik, Ibu Evi, di malam hari ini kami dari RIA Tembus sudah mengganggu untuk meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RIA Tembua. Dengan topik malam ini Ibu Evi, kita terkait dengan mencakup seputaran motivasi mengajar dengan metode pelajaran di kelas, terkhususnya di SD. Halo Ibu Evi.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo. Kita langsung saja di pertanyaan. Boleh, Ibu?
1: Iya. Baik, Papa.
0: Oke. Ibu Guru, alasan apa memilih untuk berprofesi sebagai guru SD?
1: Ya, di sini saya memilih sebagai seorang guru karena dengan menjadi profesi guru itu kita dapat mengetahui perkembangan kemampuan seorang siswa, dan kita juga dapat berbagi pengalaman. Iya, di sekolah dasar. Jadi kita bisa tahu di situ, ternyata dari seorang guru itu kita bisa berbagi apa yang kita tahu kepada siswa-siswa, terus membantu anak siswa kita menjadi lebih bermutu lagi untuk bangsa dan negara kita.
0: Baik, Ibu Guru, apa cara menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh anak-anak SD, terkhususnya di anak-anak usia dini di SD?
1: Untuk cara menyampaikan materi itu biasanya ada berbagai jadi itu kita memberi pelajaran itu sesuai bervariasi begitu. Jadi kemampuan anak di SD itu kan berbeda tuh kakak.
0: Ya.
1: Dari satu itu beda dengan 2, 3, 4, pokoknya dengan cara pembelajaran anak-anak itu berbeda. Jadi dari pembelajaran itu kita menyampaikannya itu lebih mudah agar dipahami oleh anak-anak seusia dini. Contohnya, saat kita memberikan pelajaran seperti matematika, kalau pasti ada 2, 3, 4, 5, pasti ada semacam eksperimen langsung begitu, kan? Misalnya berhitung, menjumlahkan, contoh penjumlahan. Ada siswa yang dia itu kita menjelaskan dengan cara sederhana itu dia cepat tangkap, ada yang masih bingung. Jadi kita memberikan pelajaran itu kita membuat yang secara melangkah gitu kan. Misalnya menjelaskan 2 buah apel ditandakan dengan 1 buah. Habis itu berarti ada anak-anak yang cepat tangkap.
0: Dengan artinya karakter masing-masingnya Ibu Guru ya, sedari semua anak. Baik Ibu Guru, cara mengatasi anak yang kesulitan belajar, contohnya karakternya masing-masing, ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, itu cara mengatasinya seperti apa, Ibu Guru?
1: Cara mengatasinya itu banyak ya, Kak. Jadi misalnya kita melihat perkembangan anak, yang contohnya dia tidak bisa mengajar ini, berarti kita cari
0: cara lain.
1: Contoh yang tadi matematika itu tuh, kata misalnya ada anak yang susah berhitung atau mengenal angka, berarti caranya bagaimana anak itu bisa memahami materi tersebut. Kemudian membaca juga, kakak. Dan seperti kebanyakan anak itu kan susah mengenal huruf. Contoh seperti kita ya, satu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi supaya siswa tersebut yang lebih cepat memahami. Jadi contoh kita tuh, misalnya ada anak yang kalau kita menulis dia paham, tetapi saat kita berbicara kita mengulangi lagi dengan membuat huruf di satu kertas, kita mulai mencoba lagi, ini huruf apa, ini huruf apa. Jadi di situ dan kita mengulangi setiap hari, anak-anak dan strategi pembelajarannya berbeda, bisa dipakai. Oh, ternyata kita atasinya ada anak kemarin kita bisa seperti ini. Iya, jadi di situ kita bisa tahu, oh ya ternyata cara mengatasi anak-anak yang kemampuannya kurang bisa, ternyata cara lain, tidak harus dipaksa dengan cara yang ada, tapi kita berusaha untuk mencari dan punya proses mengajarnya yang berbeda lagi.
0: Baik, Ibu Guru, apakah kerjasama dengan orang tua, cara berkomunikasi dengan wali murid terkait dengan perkembangan anak atau masalah belajar anak di rumah atau di sekolah?
1: Itu kita melakukan pendekatan, kakak. Jadi misalnya kalau hari ini saya coba dulu 1-2 kali pertemuan, tidak bisa, tapi kita melakukan orang tua. Pendekatan itu yang biasanya secara langsung bertemu, panggil orang tua ke sekolah, kita menyampaikan anak ini dan memiliki kekurangannya di sini, jadi kalau bisa di rumah bapak ibu bisa membantu lagi, sehingga ada diskomunikasi kakak antar guru dengan orang tua. Jadi dengan begitu melakukan pendekatan, orang tua bisa tahu, oh ya ternyata di sekolah anak saya kemampuannya di sini. Coba saya ulangi lagi di rumah. Apakah yang disampaikan oleh ibu guru itu benar atau tidak? Jadi di situ orang tua bisa, oh ternyata ada anak-anak yang sampai sekolah mungkin dia tidak bisa di sini. Jadi dengan adanya tadi melakukan pendekatan dengan orang tua, berarti kita saling kesempatan kita guru, kita berusaha di sekolah, orang tua bisa berusaha lagi di rumah dengan anak-anak.
0: Baik, Ibu Guru, bagaimana dengan Ibu Guru menarik perhatian siswa yang ramai atau kurang fokus pada saat pelajaran berlangsung?
1: Itu biasanya kalau yang pengalaman sekarang saya lakukan itu, saya melakukan pelajaran, saya melakukan briefing begitu, Pak. Dari situ kita terkaitnya di pelajaran juga. Jadi tiba-tiba ada anak yang bingung dengan pelajaran sendiri, mereka yang tadi terganggu semangat. Jadi kita tidak terkaitnya pada pelajaran hari ini, tapi kita sudah melakukan sehingga mereka istirahat sejenak. Kemudian dengan adanya kegiatan ekstrim itu, mereka bisa seperti anak-anak yang kurang fokus, mereka bisa tarik, oh iya ada satu ice breaking yang kita bernyanyi bersama, ini eksperimen yang kita lakukan. Itu sebenarnya aksinya atau contoh anak sementara khusus dengan dia punya, kita panggil, kita membuat sebuah tempat bin, kita taruh permainan di situ dengan sendirinya kita sembunyi, tidak terlalu terpisah sepenuhnya, ada sedikit ekspresif tapi breaking tidak keluar dari materi.
0: Materi, ya betul. Baik Ibu Guru, Ibu Evi, apa metode apa yang paling sering digunakan agar siswa aktif berdiskusi atau memahami pelajaran?
1: Ya, jadi yang sementara saya gunakan itu saya lebih banyak menggunakan metode ceramah, kemudian metode diskusi. Itu sebelum pelajaran itu dengan materi kan. Setelah menyampaikan materi itu, kita melakukan metode diskusi. Berarti kita membagikan anak-anak supaya mereka mulai berdiskusi tentang hari ini.
0: Baik, Ibu Guru, apa kendala yang paling sering dapat selama ini mendidik anak-anak di SD kelas, terkhususnya di SD Tulamalai ini?
1: Ya, kalau untuk kendalanya itu karena kelas 1 itu yang pertama itu mereka kan fasenya dari anak-anak PAUD toh ini kakak ya, dari PAUD ya. Itu mereka punya fase yang dari bermain ke belajar itu kan kita harus ikuti ya. Jadi mereka banyak itu membawa kebiasaan kanak-kanak waktu kakak itu ke SD itu harus pertama. Jadi mereka dengan pelan-pelan dulu, dari situ kita mengapa mencari kendala.
0: Oh begitu.
1: Jadi ada dengan punya masing-masing karakter, jadi berbeda dengan anak yang satu dengan satunya lagi, jadi banyak kendala yang kita apa berada di apa sekolah dasar terutama pada anak siswa kelas 1 yang baru masuk kakak. Karena itu mereka bisa peralihan tuh kakak dari sesuatu bentana kakak. Jadi itu
0: baik. Ibu Guru, harapan ke depan, ini pertanyaan yang terakhir ini Ibu Guru.
1: Ya siap kakak.
0: Harapan ke depan terkhususnya anak-anak SD Tulamalai, harapan ke depannya nanti seperti apa?
1: Harapan saya sebagai seorang guru ke depan itu, saya mau supaya anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang maju, berbakat, cerdas dengan apa yang dia timbang atau timbang dari masa SD sampai SMP, SMA dan perkuliahan. Iya.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Elfrida sudah memberikan waktu dan kesempatan bersama kami di Pro 1 RWA Tembua di malam ini.
1: Oke, terima kasih juga kakak. Sama-sama, selamat malam untuk kita.
0: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih, selamat malam untuk Ibu Guru.
1: Ya, selamat malam kakak. Terima kasih juga sudah sempat apa mewawancara di malam
0: baik.
1: Hari ini.
0: Oke.
1: Ya. Ya, terima kasih, selamat malam kakak.
0: Selamat malam. Baik pendengar Pro 1 RWA Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas kita berbincang-bincang terkait dengan mencakup seputaran motivasi mengajar metode belajar anak di kelas terkhususnya di SD. Dan kita tadi baru saja berbincang-bincang dengan Ibu Guru Maria Elfrida Naiaki. Beliau adalah salah satu guru SD yang terletak di pusat kota, yaitu di SD Tulamalai. Baik pendengar Pro 1 RWA Tembua, kita sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3.

0: Minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, adek? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Adek tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya adek, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya adek belajar kerja sama tim, makin berani dan adek pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRP 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGM yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SFPG datang apa tidak, luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan BPR Petapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya itu kan sudah melakukan koordinasi, dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman, dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen Pak?
15: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Dan macam-macam ya, cukup banyak termasuk yang BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penanganan kita komen untuk memastikan datasennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran

0: bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
1: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
3: Pemberian uang ya. Karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu ya. Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Tidak.
3: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya barang saya diperiksa terus Pak.
3: Seperti itu.
4: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
6: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
3: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada dua hari

Lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. Dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Lutulalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RI Atambua, kita baru saja ikuti Pro 3 Jakarta, dan kita di program berikutnya kita di renungan agama Hindu Rabu 26 Agustus 2026 dengan judul Melalui Moderasi Beragama Kita Jaga Perdamaian, dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati, SPD Penyuluh Kemenag Belu.

senang jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengenjali umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenamu Swahu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang melalui moderasi beragama kita jaga perdamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, secara kenyataan atau fakta yang sekarang ini dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Kita hidup di zaman yang sangat maju, teknologi yang sangat berkembang, sangat pesat, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Dunia terasa semakin dekat karena kemajuan teknologi dan juga pengetahuan teknologi. Namun, di balik daripada kemajemukan tersebut, terdapat sebuah kenyataan yang perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semua. Manusia saat ini semakin mudah bertengkar, saling menghina, saling membenci. Perang masih terjadi dan di berbagai tempat kebencian ini muncul karena perbedaan, baik melalui media sosial yang seringkali dipenuhi dengan kata-kata kasar dan pertentangan persaudaraan. Terkadang di media sosial itu kita dikalahkan oleh ego dan kepentingan pribadi. Hari ini dunia sebenarnya tidak kekurangan manusia yang cerdas, tetapi dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang memiliki hati yang damai. Karena itu, ajaran Dharma menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran agama Hindu, Dharma bukan saja bermakna agama atau pelaksanaan ritual semata, tetapi merupakan jalan kebenaran, kebajikan, keseimbangan, dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika manusia hidup sesuai Dharma, maka kedamaian akan tumbuh. Namun ketika manusia dikuasai oleh kemarahan, keserakahan, dan ego, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Untuk itu, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, perdamaian sesungguhnya tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Namun, kadang perdamaian hanya lahir dari pidato para pemimpin atau kekuatan, kekuasaan. Tetapi, semua hal ini dimulai dari hati manusia. Untuk itu, apabila manusia dipenuhi dengan kedamaian, maka keluarga akan menjadi damai. Dan begitu juga sebaliknya. Jika keluarga hidup dalam kedamaian, masyarakat pun akan merasakan keharmonisan. Jadi apabila masyarakat hidup dalam keharmonisan, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih damai. Karena itu, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran agama mengajarkan pentingnya pengendalian diri. Kalau di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, tetapi melainkan pikiran kita sendiri. Karena manusia itu tidak mampu mengendalikan pikirannya, tidak mampu mengendalikan emosinya, maka dia akan mudah menciptakan suatu konflik. Nah, kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana masalah kecil dapat menjadi besar hanya karena sebuah komentar. Kalau kita lihat di media sosial ya, seorang dapat bertengkar panjang hanya karena perbedaan pilihan. Hubungan persaudaraan dapat menjadi renggang hanya karena emosi. Jadi seseorang dapat mengucapkan kata-kata melukai atau maki itu karena kebencian. Padahal dari satu perkataan kasar dapat meninggalkan luka yang mendalam. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, oleh karena itu menjaga ucapan adalah merupakan bagian dari menjaga perdamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Trikaya Parisuddha, yaitu tiga kesucian dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu berpikir,
berkata dan berbuat yang baik. Jadi jika Trikaya Parisuda ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik tidak akan ada, atau ya paling tidak konflik ini berkurang ya, kalau kita terapkan dalam ajaran agama Hindu, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, maka konflik itu semakin berkurang dan lama-kelamaan tidak ada lagi konflik. Jadi coba kita bayangkan dalam kehidupan setiap manusia mampu berpikir positif, berbicara dengan santun di media sosial, maka tidak akan dipenuhi kebencian. Lingkungan tidak akan menjadi pertengkaran, yang muncul adalah suatu perdamaian. Karena itu, sebelum menyampaikan dan membagikan kata-kata status, mari kita lebih baik koreksi dulu. Jangan sampai status kita atau apa yang kita sebarkan di media sosial menyinggung atau tidak melukai seseorang. Karena perdamaian juga berarti mampu menghargai perbedaan. Jadi Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga perbedaan, baik melalui suku, adat, budaya, agama. Namun cara pandang juga yang berbeda-beda bukan alasan untuk saling bermusuhan. Di dalam ajaran agama kita yang disebut dengan Ekam Satwifah Bahuda Wadanti, yang artinya kebenaran itu satu, tetapi yang disebutkan dengan banyak nama. Jadi ajaran ini mengajarkan bahwa manusia harus memiliki sikap yang toleransi, memiliki saling menghormati, sehingga perdamaian itu akan dapat kita tegakkan. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan suatu kehormatan, menghormati tetangga, dan juga mencintai lingkungan. Nah, hal-hal yang sederhana inilah yang dapat menjadi fondasi dalam menjaga perdamaian, baik itu bangsa dan dunia ini. Karena banyak konflik yang terjadi berawal dari ego manusia yang merasa paling benar, paling suci, dan paling hebat. Jadi orang lain itu dianggap penonton semua, jadi tidak ada hak. Jadi semua yang ada di alam semesta ini wajib menjaga perdamaian. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sering melihat rumah tangga misalnya mengalami pertengkaran. Semua itu karena tidak ada yang mengalah, semuanya merasa diri paling benar. Untuk itu mari kita gunakan media sosial ini, jangan untuk membuat gosip yang aneh-aneh atau membuat status yang aneh-aneh. Gunakanlah media sosial ini untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Buatlah konten yang membawa kebaikan, bukan untuk memecah persatuan. Jadi saya yakin jika semua dalam kehidupan kita sehari-hari menyadari akan menggunakan media sosial dengan baik, maka perdamaian di dunia ini tidak terlahir kebencian. Perdamaian lahir dari kasih sayang, pengendalian diri, dan juga toleransi, dan juga kepedulian yang tinggi. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Tersenyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, tidak mudah menghina, dan mau mendengarkan orang lain. Menghargai keadaan, karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak kebencian, namun dunia ini membutuhkan lebih banyak manusia yang memiliki hati yang damai. Tetaplah jadi pembawa ketenangan, jangan menjadi orang yang penyebar kebencian, namun jadilah manusia yang membawa ketenangan dan juga penuh kedamaian. Semoga ajaran Dharma selalu menuntun langkah kita untuk menjaga persaudaraan dan juga menghormati perbedaan, untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena perdamaian dunia dimulai dari hati manusia yang damai. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi.
Om Shanti Shanti.

0: makan bergizi gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional yang akan dibawakan oleh Ito Purnama Sari dan Ismail di Pro 1 Jakarta. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di malam ini semoga terhibur selalu.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Mas Dwi ini ya.
1: Hanya bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja nggak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itulah yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itulah yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera
1: ini.
3: Mereka bisa lihat di mana tuh?
2: RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
4: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dan Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi ke mana?
6: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren. siaran di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar, lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
6: Masing-masing ya.
0: Iya, iya.
1: Boleh dong.
6: Paling tua dan paling
5: iya, paling positif.
1: Silakan, silakan Irma, ayo, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi, terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Stephen,
7: iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Stephen ini orang Surabaya loh ya.
7: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul. Ya.
7: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Mantap
1: sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap sih Mas.
0: Mantap sih.
1: Gak denger kah? Gak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Podo Surabaya.
0: Loh ya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mas Tiwa. Iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar ya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Ini mana ya?
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya.
6: Iya, sinaran.
0: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
5: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap-siap.
0: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar, baik.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya, pesta ya.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
7: Ya, seperti ya, biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
6: Udah dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan yuk gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya.

0: ke babak final dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
0: Baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
2: Ya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
0: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Optimis
1: lah. Iya, optimis.
2: Optimis ya. Acaranya sudah
1: dari
3: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 1 malam gitu mulai.
2: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
2: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
1: Waduh.
2: Nah, makanya Pak Yun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
2: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
4: Nama Kari.
1: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
2: Oke, Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana ada kareba dan.
2: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
2: Iya lah.
1: Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
2: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
2: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima kasih,
2: Pak. Okay.
1: Siap.
2: Okay, Pak Kendi.
1: Silakan.
2: Dijawab langsung nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
4: Seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
2: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak. Apa
2: siap.
5: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik
1: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
2: Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapkan
5: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Ayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
5: Ada Ayuk di Maluku Tengah.
2: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
5: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
3: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
3: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
3: Benyamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas.
1: Iya.
2: Wah. Silakan.
1: Nah, silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kaita.
1: Ya, silakan.
2: Iya, silakan Bidan Louis.

0: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
0: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
0: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Mama, okay, itu sudah.
1: Oke,
3: itu sudah.
0: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
0: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kemudian Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayak semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
0: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
0: Terima kasih.
2: Makasih Kak. Makasih. Jawab, ya,
0: empat suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya, iya, iya, ya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Yudi.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
4: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
4: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Keren, Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
4: Sarwana
1: yang paling hits
3: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
4: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya.
4: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
4: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
4: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Mantap Bang Hasan Uli lo.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
4: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, betul Bang. Siap.
4: Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
4: Ini menggait semua seluruh bagus sukses ya.
1: Siap.
4: Buat tamu semuanya.
2: Ya.
4: Buat Irma Jun.
2: Mantap.
4: Saya terus. Eksistir berarti kamu
2: siap.
4: Oke, pertanyaan itu aja pasti Kang.
2: Oke, Bang Hasan.
4: Berikutnya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ada Maluku Tengah.
1: Ayu.
2: Halo Ayu.
5: Halo,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Bapak
1: Pernama. Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita lebih ke Sarwana.
1: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
3: Ayo. Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada di Nona.
5: Dek.
2: Ya,
5: yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram, kalau kita pung apa itu di Waipia.
5: Masohi, kota
2: Masohi
5: Maluku.
2: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh. Oh, ya, okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo isu lama di sana.
5: Ya, sudah saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Heeh. Sampai di Indonesia mau ketengah.
2: Siap. Iya Nona, Uplira Notarita. Woi. Itu.
1: Perasaan enggak ada dangdut deh kok panggil Rita.
2: Uplira Notarita. Notarita maksudnya.
1: Notarita iya tahu.
5: Salam ya buat Tommy Nicho. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya.
1: Iya.
2: Sembut banget rambut suaranya.
1: Ini Jawa atau Maluku ini?
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa? Hmm.
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
1: Album nggak apa? Ya around 10 lebih gitu, kayaknya ya.
2: Ya ada lah pasti. Terus kan ada yang single-single juga. Single lebih banyak
3: sih sebenarnya. Hitsnya aja, hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
2: Kristal, kristal. Terus kan cinta datanglah pasir putih. Berubah. My God banyak ya. Lo harus konser tuh enggak ini mah.
3: Datanglah.
1: Oh, datang udah ya. Oke. Cinta.
3: Stephen Junnya juga dong.
5: Oh iya,
3: kalau
5: Stephen
3: Junnya
5: kita
3: bareng
2: yang duo ya itu.
5: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
2: Lebih 10.
1: Iya.
5: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
6: Kalau aku di suara sih udah 5 album.
2: 5 album ya
6: sebenarnya. Juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih waktu kan menjamah
2: rindu ini 50 tahun ya ini,
6: terus sinaran
2: benar-benar ya, banyak juga
1: haruskah enggak juga sih
3: ya harus
1: haruskah ya, kan? Bukan itu haruskah aku yang itu haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya
2: iya masih ada
3: sinaran juga loh
2: sinaran enggak apa-apa sama rumpis
1: tidurnya bukan haruskah loh
2: masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Grup baterai aku dulu sempet tekno tuh, ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai. Terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani. Terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
2: Enggolari ya.
7: Iya. Si, ya itu sih ya. Ngebagi itu
2: bingung lumayan juga banyak juga.
7: Iya banyak
2: bingung ya.
7: Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
1: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
1: Iya. Tapi punya solo album kan.
3: Ada.
1: Saat kau.
3: Iya.
2: Masih ditahu loh.
3: Iya dong. Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Ya. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Benar.
3: Ada terlihat ada solo
1: sempat. Iya.
2: Sama Julius
3: Iya.
2: Julia.
1: Oh iya. Kan, ada sama lupa sama Bendy juga kan ya?
3: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bendy, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
1: Oh iya iya Ustadz sih ya.
3: Produktif Dali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Joe tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana dia tuh?
1: Dibalik
2: nah, dari sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
3: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
3: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Sip,
7: kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
7: menjaga, menjaga,
1: menjaga.
7: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Kan, jadi mau ya. every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Setuju
7: lah itu
2: kata
7: gitu.
2: Setuju.
7: Tuh. Ya itu aja.
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Koko Steven.
6: Sama sih latihan ya.
7: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
7: Semakin ya. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebenarnya apa yang dibilang sama Audrey tadi
1: berkembang. Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
7: Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Oh, iya.
1: Kak Irma.
8: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
7: Iya.
8: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
7: Betul.
8: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
7: Iya benar.
8: Jadi
7: benar
8: supaya kita berkembang juga.
1: Betul.
8: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
8: Kita juga
1: latihan ke situ.
7: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu enggak ada.
8: Punya ininya banget. Istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
7: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
7: Mimpi dia. Gigo sama bobo.
1: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
7: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya. Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya, Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, iya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Pertanyaannya semua ya.
0: Siapa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Semuanya ya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Dari mana dulu kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Majun. Tadi disebutin doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Bandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Semenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga Mahira, aja ya Pak, Jember. Jangan ya. Banyak-banyak, ya, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Tengah. Untuk Mas Yudi,
0: siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Stephen yang bonek justru
1: ya. Iya, ya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa semua.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya, nah kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku, pernah nggak merasa seperti itu?
0: Ah, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu apa? Dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay. Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Ya, oke, okay. Ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
0: Teh. Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus
6: ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Jambi. Juga ada kakak Tulis Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
1: Teteh. Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, iya lagi.
1: Iya bang, silakan bang Le.
0: Silakan bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Yeah. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing bang. Saya hostnya bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Ya, untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara
1: tanah siap. Nah, siap bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya?
0: Oke.
8: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja.
1: Duka ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pasang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
9: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang
0: hitam. Siap, kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven. Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apa? Pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang? Pernah diulang.
1: Bang Leman.
9: Kaki halus juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Okay, ditungguin ya. Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Okay. Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siap. Ketua.
0: Siap.
1: Ya,
9: makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Waduh. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati. Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu deh, iya.
0: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kamu
0: sih.
10: Belum. Cantik. Pasti kan ganteng.
1: Keselak aku.
10: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Asik.
10: Keren.
1: Ya begitu. Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih
1: ya.
10: Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
10: Mbak Irma itu aku udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Iya. Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No. Koko. Gini, ini bilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Wiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
10: Ucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur. Kita juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, Bu Merpati.
10: Salam sukses semua.
1: Oke. Merpati. Terima kasih banyak.
0: Iya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda. Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
11: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam Mas.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, siap.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
1: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya. Alto iya ya. Iya, mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
13: Sar. Aku bet. Apa ya kok?
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau enggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
1: Kalau masing-masing pengen kolaborasi.
14: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
14: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh?
0: Audrey langsung.
14: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
14: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
3: Oke, okay. Iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, di Houston.
0: Oh,
1: ya kok.
15: Nggak ada.
0: Cita-cita dari.
15: Dulu itu cita-cita aku dari
1: ya.
0: Oke.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen yang di Houston.
1: Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Waduh. Wih.
3: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu loh.
15: Kalau untuk Indonesia daripada gue habis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
2: Jadi dimusuhin.
1: Koko kan baik.
2: Aku
1: sih gak begitu. Kan udah dua-duetnya loh udah.
3: Itu kan ini duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
12: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster bener.
0: Foster ya.
1: Cuma keren banget itu.
12: Kalau yang lokal ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Kalau Sarwana.
2: Ini, oh kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari, siap.
2: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya, nyanyi sama Maher Zem tuh.
0: Maher Zen.
2: Iya.
0: Bukan Zem.
2: Zem. Maher Zen, ya.
1: Maher Zen, kok Zem? Kok seruannya bilangnya Zem loh? Maher Zen.
2: Iya.
1: Maher Zen. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zen.
3: Bener, Maher Zen.
0: Oke. Ada Ibu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh suka duka. Iya suka duka.
0: Iya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini duka dulu apa?
3: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung enak. Jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget tau suara kayak gitu.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
2: Oh, penon.
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Nah, itu dulu ya.
0: Oh, iya. Still friend of mine
3: Java
0: ya.
3: Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya. Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku?
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke. Okay.
2: Terus dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Baru
2: ya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: Betul, nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Nggak
3: bener
1: banget tuh. Nggak bisa behave saya. Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
12: Sebagai grup ya, warna perasaan yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Oh, iya, iya, iya.
12: Itu kita
1: suara ilang
12: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
12: Filipina.
0: Betul.
12: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Eh tapi memang biasanya kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget
3: sakit-sakit. Ini sakit banget nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
12: Bang. Latihan
2: ya.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
12: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayak
1: iya kan benar. Padahal ini tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
12: suara.
1: Oh my god.
12: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres loh ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
12: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas kita peserta yang lain pada melihat
2: peserta yang pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya wow.
3: Wow, keren. Gila. Ya benar, nervous itu, nervous itu. Pikiran kan bisa
1: pikiran langsung kita ikut ke suara, ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Nah, dengan
0: okay. Itu.
1: Oh. Oh.
3: Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
12: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kan. Keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
15: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
12: suka di belakang layar.
15: Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Lo masa gitu.
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
15: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu?
3: Mas Anang sama kamu?
2: Ada ceritanya.
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu. Oh,
1: iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy?
0: The Vocal Legacy.
1: Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya. Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang orang
2: yang
15: senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 8 tahun. Aku masih muda.
15: Aku masih muda.
1: Gak mau terima.
15: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu, katanya.
1: Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma.
1: Irma. Jo.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau

0: Boleh satu-satu, boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja
0: kalau lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi. Dia makan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Ditambon enggak jadi.
0: Ditambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah. Empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Prosound.
2: Masih salah juga. Prosound sama iya, Prosound
0: ya. Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupa kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja.
0: Curang. Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi ya,
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Gilang. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon nggak jadi mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya.
1: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo Mas Keren kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
2: Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya aja depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Oke.
2: Coba lagu ini isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, benar nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mau kayaknya hampa.
2: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi, coba nyanyi, coba kesini nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengah
1: ya.
2: Itu kerjaan
1: Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk bocah cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Karwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja.
0: Lagu apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Pokoknya
4: semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, saya selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan kecil.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Berapa kali
0: apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya. Nah, aku lagi di sini kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi? Kristal.
1: Irma Jun.
5: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Yang mana Krista nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal dicemun itu. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
5: Baita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Rosato di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Soalnya selamat juga sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Makassar. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tidak nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oke, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja? Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Teteh sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: Ya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya. Kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu yang baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Sama cerita. Dia ngomong seru gue biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, gini-gini. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Soalnya malam gak sih dia ngomong.
3: Eh temen gue
4: apa tanya.
0: Oh berjam. Eh bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya, vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya, semua dari situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya alamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh
0: sebenarnya. Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: yang cerita.
1: Waduh,
0: ada yang ceritanya.
2: Terus sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa supaya terjebak ya, maksudnya.
1: Maksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Pada ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Lili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: terima kasih Mas Yuna. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita sudah di pukul 23 lewat 4 menit. Kita akan di jazz musik. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua masih stay menemani kami di Pro 1 RRI Tambua, dan akan terhibur lagi di jazz musik hingga pukul 24 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Kan dengan moderasi beragama, Pak Ustadz, bagaimana sejatinya ajaran Rasulullah dalam memandang perbedaan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam? Tadi sempat sudah ada sedikit gambarannya, tapi mungkin boleh dipertegas lagi nih.
1: Rasulullah itu tidak pernah memandang berbeda siapapun saja kalau itu ranahnya adalah sosial. Itu ajaran Rasulullah. Jadi ketika kita hidup di tanah yang sama, kemudian minum dengan air yang sama, bahkan mungkin dengan air hujan yang sama, maka kita dengan mereka itu sama. Jadi tidak ada bahasa saya, kamu, yang ada adalah kita. Itu ajaran Rasulullah. Makanya kan hal ini yang kemudian harus tetap kita bumikan dalam kehidupan kita. Kita jadikan prinsip hidup kita, agar dimanapun kita berada, dengan siapapun saja kita bercengkrama, dengan siapapun saja kita berinteraksi, insya Allah kebaikan yang kita berikan dan kebaikan yang kita subuhkan

Pendengar, dengan terengahnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Bergar kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor dengan saya Monica Lamai yang kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan selamat pagi untuk pendengar setia RRI stasiun produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi yang masih syahdu dan tentunya masih tenang ini. Selamat bangun dari tempat pembaringan untuk mempersiapkan diri menyambut hari baru di hari Kamis, hari ke-27 dalam bulan Agustus. Pendengar senang rasanya hari ini kita masih berjumpa walaupun melalui udara dengan segala aktivitas yang sudah kita lalui dan tentunya di malam hari kita juga sudah beristirahat dan pagi ini dibangunkan dengan keadaan sehat untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Dalam program Alor pagi ini, saya akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dan tentunya diawali dengan program Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan dan juga tentunya lagu-lagu keagamaan, lagu-lagu rohani kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani pagi Anda. Semoga dengan lagu-lagu rohani, sajian rohani, dan juga mutiara pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menjadi semangat baru untuk menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan untuk yang sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah dirasakan dari pagi, dari sepanjang malam hingga pagi hari, sudah bangun dengan keadaan sehat, selamat. Dan pendengar di program Alor pagi ini juga tentunya ruang aspirasi dan lain-lain kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan setiap keluhan, setiap apapun itu, bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk bisa melaporkan setiap keluhan Anda, kami akan teruskan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk dapat menjawab setiap keluhan dan masukan dari pendengar setia. Oke, kita langsung saja di pagi hari ini dengan program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan saya akan menemani Anda pendengar dan tentunya sajian rohani dari agama muslim kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Mutiara Pagi di pagi

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kami sudah hadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini dari Muslim. Dan tentunya ini akan menjadi semangat baru ya untuk kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kita sudah di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan ajak kita semua untuk ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari Programa 1 RRI Atambua.

0: memaksimalkan semua potensi PAW sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan.
1: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun untuk dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan, ukuran dikeluarkan sesuai.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Bupati TTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai 88 miliar rupiah di akhir tahun 2026.
3: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosep Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
0: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, jangan sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini, bonus 1 bulan ini itu bisa maksimalkan 4 bulan terakhir.
3: Apa mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
0: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0, ya
4: RKPP.
3: Bapak, untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
0: Sudah masuk 44 miliar. Nah, kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
3: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Sebanyak 10 nosel di SPBU WK Timun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar.
1: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melalui Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan melakukan tera ulang terhadap nosel pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan tera ulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan tera ulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, Pertalite, dan Dextalite. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk, mengatakan sesuai ketentuan, petugas kemeteorologian wajib melakukan tera ulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan tera ulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut tetap memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
1: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun. Untuk dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan, ukuran yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan tera ulang kembali, tera ulang terhadap semua nosel di SPBU WK Timun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax, dan Dextalite. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentan waktu satu tahun itu di tengah jalan, sebelum sampai limit waktu satu tahun itu, ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan terhadap kami di Dinas Perdagangan untuk melakukan tera ulang.
2: Vincent menjelaskan, tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
1: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera ini memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar, karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Demikian.
2: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim, mengatakan kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
4: Oh ya, untuk hari ini dari Dinas Meteorologi sudah melakukan tera ulang di SPBU guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
2: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses tera ulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel dioperasikan oleh petugas SPBU, kemudian BBM yang dikeluarkan ditampung ke dalam alat ukur yang digunakan petugas kemeteorologian. Hasil pengukuran kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
5: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.co.id yang berlaku hari ini. Kita awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 sampai 85%.
2: Untuk Timor Tengah Selatan dan sekitarnya hari ini juga cerah. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46-95%. Begitu juga Timor Tengah Utara dan sekitarnya cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40-96%. Untuk Belu dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38-85%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40-99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Menghadapi musim kemarau panjang, ancaman kekeringan, Perumda Air Minum Kabupaten Belu melayani pelanggan melalui dropping air bersih menggunakan mobil tangki air.
6: Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manik memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan di musim kemarau panjang saat ini tetap berjalan normal. Selain melalui sambungan perpipaan, pihak Perumda Air Minum Belu melakukan pendroppingan air bersih menggunakan armada mobil tangki air. Ia mengatakan menghadapi musim kemarau panjang menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mata air mulai berkurang drastis. Kondisi yang ada berdampak pula terhadap layanan distribusi air bersih sedikit terganggu. Untuk menjawabnya, distribusi air bersih bisa melalui layanan mobil tangki, khususnya melayani kebutuhan masyarakat pelanggan yang memang jalur distribusi terganggu. Tarif per tangki adalah Rp80.000.
7: Kami juga menyediakan tangki untuk daerah-daerah yang rawan atau tidak terlayani dengan baik. Dan untuk itu kami bantu 2 tangki, 1 tangki itu biasa dihitung satu rate Rp80.000. Ya, sekarang tinggal kontak atau apa saja bisa. Kan sekarang ada WA juga tuh.
6: Hotel di lapor
7: apa call center PDM kan ada. Jadi tinggal kontak ke nomor tersebut juga bisa atau langsung kontak saya sendiri juga bisa. Dia seputar dalam kota. Dan sekarang kan sudah mulai antri itu di sumur-sumur.
6: Sementara untuk daerah terdampak kekeringan sesuai pemetaan pada sejumlah kecamatan Kota Tembua, yakni Kecamatan Atembua Selatan meliputi Kelurahan Lida, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atembua Barat meliputi Kelurahan Umanen sebagian, dan Kelurahan Manmutin. Untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, cuci, masyarakat bergantung ketersediaan air sumur gali dan saat kemarau panjang walau harus mengeluarkan biaya tambahan terpaksa membeli air tangki.
2: PMK Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter kedua kepada korban gempa bumi di Flores.
8: Pemerintah Kabupaten Belu bersama Kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan Peduli Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Sanpes menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
9: Dari Kabupaten Belu, dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek, terus masyarakat daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Flores.
8: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalangan donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
10: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personil kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimobda Atambua, serta dari Ibu-Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti, menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian, termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
11: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Flores dan posko pemerintah daerah yang bertempat. Posko Flores bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di Plaza Perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan, maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
8: Ansila menambahkan, meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Siswa SD Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Ega Arojo melaporkan.
12: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC outing kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
13: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas fase C dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menambah menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
14: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Pendak, Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
12: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut

0: Pelajar Desa Fanating Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur mengajak puluhan anak merayakan kemerdekaan Indonesia dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Mentor kelompok pelajar Desa Fanating Alor, Maria Astuti, kepada RRI mengatakan kegiatan tidak hanya diisi permainan, tetapi juga pembelajaran kerjasama, sportivitas, serta pengembangan kemampuan anak sesuai usia dan tingkat pendidikan.
1: Ini hari ini sih khusus merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi mereka diajak bersama-sama di rasa kayak apa ya, memiliki apa Indonesia begitu, terus juga mereka juga belajar kerjasama antar teman untuk bermain sportif juga dalam permainan, dan juga mereka diperlengkapi juga dalam kemampuan. Jadi supaya mereka bukan hanya untuk merdeka untuk tanah Indonesia, tetapi dalam diri mereka juga ditanamkan supaya mereka juga merdeka dari segala dosa mereka. Jadi belajar untuk berubah dari yang tidak baik menuju hal yang baik.
0: Maria menjelaskan, peserta kelompok pelajar mencapai sekitar 45 hingga 60 anak, mulai dari usia dini hingga SMP. Sementara itu, peserta tingkat SMA berjumlah sekitar 10 hingga 15 orang. Menurut Maria, banyaknya peserta dengan kemampuan berbeda menjadi tantangan karena kegiatan belajar masih ditangani seorang pengajar. Karena itu, waktu belajar dibagi agar setiap anak mendapat pendampingan sesuai kebutuhan dan tidak tertinggal dari teman-temannya.
1: Tantangannya adalah ketika anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa fokus pada satu dua orang saja, tetapi harus netral, dan itu jadi akhirnya harus membagi jam-jam tertentu kepada setiap anak tertentu supaya mereka memiliki jam belajar dan juga waktu mereka belajar sesuatu itu mereka bisa dapat apa yang mereka perlukan begitu. Jadi tidak ketinggalan dari teman-teman, karena yang nggak bisa baca akhirnya bisa baca dengan penambahan jam di luar jam les.
0: Ia berharap semangat kemerdekaan terus ditanamkan kepada anak-anak Desa Fanating sehingga mereka tumbuh mandiri, mampu bekerja sama, memiliki karakter baik, dan terus berkembang dalam pendidikan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Petani Desa Fanating melihat sektor pertanian semakin menjanjikan bagi generasi muda seiring berkembangnya pemasaran digital yang mempermudah penjualan hasil produksi.
3: Tani milenial kelompok tani Desa Fanating Yamin Lakidang mengajak generasi muda di Kabupaten Alor kembali menekuni sektor pertanian yang dinilai mampu memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Ia mengatakan pertanian memiliki keunggulan karena petani tidak terikat dengan jam kerja seperti pekerjaan formal. Menurutnya, selama lahan dikelola dengan baik dan hasil pertanian tersedia, petani dapat memperoleh pendapatan secara rutin.
4: Ya, kalau menurut saya, kalau bagi anak muda zaman sekarang memang kalau untuk kembali ke pertanian memang tidak agak susah. Tapi bagi saya, kembalilah jadi petani. Petani itu kerja uang setiap hari ada. Tidak seperti kita jangan berpikir untuk jadi PNS atau apa petani. Karena petani tidak ada yang mengikat. Bekerja, tidak kerja, yang penting niat ada, money tetap ada.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan perkembangan sistem pemasaran juga semakin memudahkan petani dalam menjual hasil produksi. Jika sebelumnya hasil pertanian harus dibawa langsung ke pasar, kini petani dapat memanfaatkan media sosial untuk menawarkan hasil panen hingga proses pengiriman kepada pembeli.
4: Sistem pemasaran sekarang juga sudah modern. Kalau dulu-dulu itu kita harus ya ke pasar, tapi sekarang tinggal posting saja sudah bisa diantar.
3: Ia berharap petani milenial tidak ragu kembali ke pertanian, memanfaatkan teknologi dan pemasaran modern, serta mampu menjadikan pertanian sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan.

Bupati TTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai 88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Sebanyak 10 nozzle di SPBU WK Timun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Saya Inti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita sudah di pukul 6:52 dan pendengar, di pagi ini kita juga tentunya merefleksi perjalanan kita di bulan Agustus. Dan tidak terasa hari ini kita sudah di tanggal 27 bulan Agustus 2026. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan ini di tahun 2026. Mungkin ada target yang sudah tercapai atau mungkin ada juga yang masih tertunda. Tidak apa-apa ya, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mau tetap melangkah maju. Jadi pendengar, sebelum bulan Agustus benar-benar berakhir, jangan lupa untuk setiap proses yang sudah dilewati di dalam kehidupan itu harus disyukuri. Nah pendengar, kalau hari ini belum sesuai harapan, masih ada kesempatan untuk merebutnya sedikit lebih baik ya. Di pagi hari ini tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan apapun itu yang akan kita lakukan di pagi hari ini yang sudah kita rencanakan. Dan tentunya di sisa bulan Agustus ini, semoga harapan-harapan kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Selamat pagi dan tetap semangat selalu di hari ini, hari Kamis manis. Semoga harapan-harapan baik, harapan-harapan manis, dan juga berkat-berkat yang luar biasa terus mengalir dalam kehidupan pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor. Dan mari jalani hari ini dengan hati yang ceria, seceria mentari pagi di hari ini. Selamat mendengarkan dan mengikuti siaran kami di program Alor pagi ini. Dan tentunya kami akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan, informasi-informasi terupdate, dan juga ruang aspirasi tentunya terus terbuka untuk Anda pendengar yang mau melaporkan setiap keluhan terkait pelayanan publik. Silahkan bisa di WhatsApp 081339027972.

Pendengar satu, informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menyapa masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Negekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Presiden mengatakan pembangunan Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga akan mendorong setiap daerah menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Presiden menegaskan pembangunan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Pembangunan NTT hingga tingkat desa menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Presiden juga menegaskan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk satu wilayah, tetapi dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Informasi lainnya, salah satu persoalan yang mendasar dari penanganan pasca gempa Nusa Tenggara Timur yaitu dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Dokumen kependudukan tersebut seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, SIM atau STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Pihaknya telah mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa. Pihaknya juga telah menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait pengurusan sertifikat tanah. Menteri Tito juga telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit untuk mengurus SIM atau STNK secara gratis. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal resmi rri.com.

0: lainnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratetu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Alor pagi ini.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya kamu
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Badan Gizi Nasional BGN memantau kehadiran pegawai gizi dapur program makan bergizi gratis atau MBG melalui panggilan Zoom. Pemantauan kehadiran secara langsung pada pukul 2.00 dini hari tersebut menyasar seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah pengawasan ketat jam operasional dapur disampaikan oleh pimpinan BGN pada Rabu 26 Agustus 2026. Setiap unit SPPG wajib memegang sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS, jaminan kepemilikan sertifikat halal. Kepala BGN Sudaryono menegaskan penerapan jadwal kerja baru bagi pengawas gizi serta kepala dapur di lokasi. Penyesuaian jam operasional difokuskan pada dua periode waktu krusial pengelolaan makanan harian penerima manfaat. Inspeksi mendadak telah digelar di kawasan Jakarta untuk memantau kesiapan fisik seluruh personel produksi lapangan.

pelayanan jarak jauh juga diterapkan secara acak, memanfaatkan panggilan interaktif aplikasi Zoom pada pukul 02.00. Dan pendengar, BGN juga mengidentifikasi temuan pelanggaran prosedur pengolahan bahan pangan akibat kelalaian petugas yang tidak bersiaga. Ketidakhadiran pengawas di area dapur berdampak langsung pada penurunan kualitas sajian masakan yang diproduksi.

0: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
1: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
2: Alah Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
3: Dasar perempuan, dapet ke...
4: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.
5: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
6: Eh, minta pong hand bodynya.
5: Lain hand body. Sunscreen ini.
6: Sunscreen? Apa itu?
5: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
6: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
5: Oh, omku itu.
6: Hah?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Sudah kami temani Anda dengan lagu-lagu informasi juga sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Dan tentunya aktivitas kita di pagi hari ini sudah mulai terlihat ya, ini juga dari studio RRI sudah terlihat ada pergerakan ya. Ada aktivitas yang sudah dijalankan, ada yang sekadar jalan santai dan juga beraktivitas dengan motor untuk bekerja. Dan tentunya untuk pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, pasti sudah pada bangun dan beraktivitas nih. Ini jangan-jangan masih ada yang tidur, masih nyaman sama selimut dan juga bantal. Wow, gawat. Oke, saya akan terus menemani Anda pendengar dari studio RRI Stasiun Produksi Alor, dan kita juga karena sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak kita untuk ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali terus untuk hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Jawa Barat. Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau V-Cell di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2020.